akobe ati wembeta nga muidanga bababa wembeta muidanga bababa ni basenga abe mikwano baketa musimanga nina soma kwa chindi bakubira kemba kanoko nka mwaka ulira musimenga abantu.

Pama balu ile. Lewa na ikana kembo. Wakenda tida kutoma. Tuazoke. Kasinga kuhu numiru wanu mkusemba. Wanu mkusoka wanu. Urida.